0: 年轻的中正给过我打走秀去给等把眼皮拿年纪的吗
1: Bejong Longchen Yenchen Li Kongja Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
2: Bejong Longchen Yenchen Li Kongja Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
3: Sinkilenji Kongkhamsang Terene Beda Jibu Tsi Nyesh Chow Da Jida Jibu Tsi Chow Riza Mungmari
4: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
0: 美姐姐她常电送起别过了。
3: 让就见托脚南北

0: རང ནས ཤུགས དང རང ནས གང ཞིག སོན དུ འཇུག དགོས ན དེ ལ སྲུང ཤུབ བྱེད དགོས པ དང ཕན ཅུན བར པེ རི དང རོང མཉམ འདྲི གྱི ཐོབ ཅེ ཡང གལ ཆེན ནང གི གང ཅིན ཡིན གེན གང ལ ཅི མ གུལ དང ལང ཅི ཚུལ དུ དོ གུ རིན ངུ ཅི ཚ ཅི རང ཡིན ལ ཉུ ཤ དང དོ གུ ཡུ ཚལ ཅི ལོ ཇུ རིན ཐང ལ ཉུ ཤ ནང བ དེ ཤ རབ ཚུ ཇུན ཅིན ཤེ གུ ངུ ཅི དོན ཅིན ཤེ ཅང རེ
1: Sekinata tanda genlage konu modu nana jik tanda ni dogu yuze kita nyatsar ge chale di nani genlada ni genlage soba di rdoa gena di yin di yang jik tanda gamzu sagu shenda ge yang jik dele ya jik du yung jik yang jik nyam yung biri da dinde nangu yorbe ka
2: di tari ranju chung rinyo juyuk ne kogab jina an chula kogab nam jik rinyo tang tenzo yu kange dene sabchung ge zinda chi tsu nang su dene tarangne jik lobzen jik guji nang do kuchi nandu, teni ngay ta zogo di rikshung ki shimjuu ki korke maa ti shumi ngay ti zogo di yinpe na tanda pato ngan zu liaga chebe gyurimda ti tenge yinpe na dreyo ki chile ki shija yinna ra ti korda teni ngan zu tanda tobe chumde korke ti yinna mangpa shubi mangpa shubi yindi tsangma nyebur nansu nyebur nansu tsangma jiki kalso ora simgu su chenpo teo yu tan kiti nangpo ngan zu pyo kyun yungi mangpa shingne da rengyo tende tona na nye tende yudu 지금 제 중대 전 바직 된 전체는 되네 건조 빼면서 얘기하면

0: ཡིན ལེ དུན དེ ལ ཚེ ཅེ ཆེ ཡོ ཁོན དེ ཆེ ནི སང པ གང ཇོ ཤ དོན ཐུ པའི གེ ལིན ཤེ ཅེ ཡིན དེ ན མང ལུ ཕེན དེ ཐུ པའི མང ཚུ ལེ གེ ཡིན ཡིན ཤེ སུང པ ཤེ ཉིན ཅེ དེ ཅེ དེ སུང དང བེན བུང ཅེ ཇུ ཅུན པ ཚང མི སེ ན གང ཇོ ཤ དོན ཐུ པའི རེ བ ཤེ ཅེ ཡོ སང གུ པའི ཤེ ཉེ ར ཇོ ཅིན ལ སར ར སམ ཅིན དེ ཅུན སིན ཅེ ཇེ ལ ཆེ རང སང ཅིན དེ ཐོ ཕེ དུ སེ ན མི ཡེན དང མི ཇ བེ ཚོ ན ཤེ ཤེ སེ དམ ཤེ ཅེ པ ར ཇོ ཅིན ཅེ དེ ཅེ པ མ ཤེ པོ སེན ཅིན པོ ཤེ སར ཅེ ཅེ སུང པ ཤེ ཝང ཡི པོ ཡི ལང ཁོ ཤ དོན ཐུ ཅེ ནོ མ ཅེ ནི སང ཅིན དེ ཐོ ཡོང གུ ཡིན དེ དུ ལོ ཉེ ཅེ དུ ཚོ ན ངེ གང ཤེ མི ཁོང ཚོ ར ཤེ ཅིན ཡིན ཤེ སུང པ ཤེ
1: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ta pu tida te recep che royang ta chuar xiang de yong su cha nyum sa bam to ji me yi tong ab ja la sen ji pa ta mon thein de ju si pe sa bab ja ram ji thor ro yu ro mu chu tang ta ka do la man zhe pa mon thei tan sam ko ye se pran de ju si ji yu ten ji zo chung zhe xiang tan sam ngo dong su ye ma ma ni to pa yang li chuan ji ko ye lan ro kap ka ri khang ma che pa pi na phi tin ji yu pe de du zhang zou te we che ba yu ji sung ba ji དེན གི ཟོང ཆུང ཚེ ཤང ཐང ཚམ ངག དོ སོ ཡི ལོབ དུང པ ཝུ ཟོང ཅན གི ང ཚུ མི མི ནམ ཟུ དང ནི ཚེ བ སོང ལ དང ཡེབ སི ཅི ཡོ ཉེ དུ གང པ པི ཚེ བ ཡི ཆོ ཁན ཐོར སེན དོ དེར དི ཉེ ཡི དར དང ཡེབ སི གུ ཅི ཡོ ཅི སོང པ ཅི རོ ཡི གང ཟབ སེ ཅི རི སོང རང དུ ཚེ རེན གིན རོ སར ལབ རི སོང ཁོང གི ཇུན དི ཅི ཚོ ཡིན ཁོ ཆེ ཚང མ ta pin tan sam ko ye ro ka ki nyo ro si ji yo pa ta ko ye ro ka ndag le drab yu pi di song kong ge nga sa ni me ta ti chok ko yu wo zo zhen ge de na ga ri yu na xiang si yong ta nga do so la ka pa jo ap xiu ji song pa ti den ji zong chung zhe xiang tan sam nga do so ye ma ma ni do pa ma ji ji ye na ge me sa ji le ka mi na po la kong ge chen de pen ro ge yu ji song pa ti tan sam ko ye ji lan bu yong la gang tang nga ta pu xiong nian zhuo gui ji yue bi ga cai qin bu yu wong jia kong chu gang an la man zai ba ni yi jie de guo yi se ju jun chou xie yu ding ji zong chong zai xiang mo ji ju jie qi gu li zi ba cai lei ta chu ji ga lei qin bu yu jia de ni nga chun gan zhi ji song ba ji ding ji zong chong zai xiang tan sam nga dao suo yi ma ma ni duo ba wu jie wang ge nga chun tan sam guo yi ga chu ji ma ma xie jia de chu ji luo de ba ta me jia chang tan sam de jia de ba yong ge ri ji song ba ji ma ji ji nga chun tan sam den sao se ban de chim sao chi dou mang bu den ja song xie yan xi song ba ji den ji zong chung zai xiang gen ta sao wa che le wang du ji
2: ta tan sam sun sun jian ni na ge ji ka chen de zi yi la sun se ge jiao ge bi tai ne be sa zai yi ne de ti xi ni ma xiao re ge ne gen ji ne ka ji de la
0: xi qin a ni bi jun xi bi pe jun ni ri cha ba ji che zhen lin qi dang ge se dui ji jun guo di qin xi bi nu ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི རྒྱལ ཁེ ཞུ ནི ཐོ པ ཆིན ཁེ ཁོ ཝ ཆེ ཅི ལུ ཅུ ཅི ལང པུ ཐོ མ ཞེ ནི མ ཞེ པ ར ཏོ ད ཝ དང ཡུ ཞེ ཉང ཟེ ཐེ པི རྒྱ ཆེ ཞེ ལུ ཅི སུ ཅུན སང པོ ར ཞུན དར ཐེ ནི ཕེ ཇོ ན མེ ཅེ ཅེ ཁ ཆེ ཏོ མ ཞོ ཝེ ཆ ཆེ ཅི ཡིན པ སུ ཉང དུ པི ར ཅུ ཅི ཡ ལ ཕེ ཇོ མ རེ ཁ ག མ མང ཅི ལོ ཁ མེ ཅེ ལ ཞུ པི སུ མེ ཅེ ཐུ མི སང དུ ངོ པ ཅི ཡ ཅི ཁོ ཡ པ དང ཆེ ཅུ ན ཉེ རེ སུ ཁེ ཁེ རེ ལུ ཆེ ཁེན ཟོར ཁོ ཅུན དུན དུ ཕེ ཇུ མ རེ ཁ གེ མ མང ཆེ པ ང ཆེ ཆེ དང སོ མིན ཟོ ཐུ ནི རྒྱ ཁེ སུན ཤུ ཆེ པ དང ཆ ཇུན དང ཚེ སོ ལ དེ ནི རྒྱ ཁེ སུན ཤུ ཆེ པི རྒྱ ཆེ དུ རིན ཟོ པ དང པང ཚན 都拍起英国接送马太廷尼接巴当，揭开年柜当没人接你了投币，投地了，拍就没人看个不出去，揭开了最深江底，上国就没人用去，人国满冲了小巴当，下雪我接投你，接起起银色我把的月。陪酒没得卡个没忘记，来往的通他班送到，来去没接档，档不着啊，落距离热车有比，加南三比图，俺去接集结苏军三部军进档大班档的，中华没得切屯出兵对西天本做把档，加集结在瓦档，加开多切屯稳屯把，没接起车林结尾。三月七，小草镇路停车情节，陪军三班组准区别，孙娘退避，拉林郎娘车退把前开了，家开起三家也不送我当，亲戚送我，团长别提起心里，家接镇路街大车南阳，刚军三头人来来多，又退把前关，先快要把谁？
3: 我劝我的一边放弃，三腿半脚推打工盆周围。我学过了走读习。
1: 北京三百人满脚，俺都土壤里，这娃家身边围住产女老康那么着呢，咱们土个三百土区的人叫起难呢，土脚那边围住老多那么着些哩。家都人来建筑这把最突出，他们在建筑处弄的矮子呢，下到土皮，白搭皮就会把这，下面的地块就上去就接。年味节呢，大概俺们总看见每年家腊十八，菜东土脚的那位经验起，第二表脚是把人满脚，俺们土壤米粥啊家，身边围住菜女老看那么着些，代表祖国的力。你对起来忙大节，菜东土脚跟他个人遭遇不同，年味节女把土脚给姊妹女姐，让他们被菜女当女就同情有。中国老乡，如果出国。上到老乡组织公司单位，今年出入人家，那呢你得下来不是？下来这个家穷呢，没挨着，我觉得差你算成绩越不当。但可得你这位下来，其实我到国家你是做不得越不得的。你们每到得了你们着手的，对于你看就只有。大家下来并不管当吹的，乐着上有些松不是。接着就把下瓦当来一样交着了你，家都人来人组织把接边拉给来人带上水的，不仅用出落下到土皮，团结绝也不是。组织把护手护肩，俺雇住你话人，俺来干的老跟出去的人，让这两个卡也不住钱去送不是。组织把同意原件，俺那个人叫你打完你怎么看到？他们等交给拉到多次接不上，大大用是管不到。这个有叫我讲跟这帮头去送不是？这个来都把忙接完的，啥叫眼里用下大眼皮空出？刚刚他大去的时候，补上他了一早又不当。大大龙口见忙一直顾那么着，几个人推挤，让教授拉得些不低。家去行着忙出去，拉着一把麻子，用把别忙都想又不是？就这把这些讲出。
4: 我朋友成都过去，这我听他讲的，他这个是这哪里的了？那家农村人家是？
1: 如果不是那帮着去，
5: 我呢朋友很多年，但你嘛他让他朋友落工作时得了些钱的，但是比他朋友的送的落也好，得了人家。
1: 城门隔壁民主和老坑的艰难，那个上也不当。接着就把那么着的，如果把杨家门头的沙瓦砖堆起呢？那么着穷六桌勇气，别做谁也有。北京三百，满江出路三百，采用原始公司来一笔主任员吧，王永鹏的。这些忙接吧，直接谢谢。我从入镇承办的娘的，前边我最督促吕东谁的，老康我怎可叫突击买他自己有几双不是？
0: 你吕村年末总给三对七点新竹的街推广三千地里。上元节被一团里批接当年，北家七点前到苏北西北团里对吧当，七点前去团西当查打对局，冲上节前同局错了，困在当地，总共半局批接同局当，中西得接同局的团前也有把谁，下了第一国界三局区军营，杭州与国际村康七镇村苏苏把村西国多。你们的团比先看村大卡斯银币你们比一公安大村中土这只不是等于八堂 这区陆区级在学比另外同级区比培养

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ
0: 是把这个星期滚雪松不行家团。都是对你心呐，罗马啦，公司松不行，所剩下着呢，用通通行呢，找特别些买硬板。对群的，龙青的，龙生的，你知道啊，他们这些图，给给打，请打去，安全人不打，路在对比，他们这些鬼把马子。青葱的是做啰嗦的样，然后等在西地，对着塞比想在多位西地门那所上前头，俺最娘的别做西过去。

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: Jizin tsup somche shichu tsui dokuchi chuna. Ngan tsui rongi ni jasin gikten la semko shepara ngani gomsin yu. Rongi rong la linki zi anyo.
1: Melu do xiawi zongi di ma yi per, sen na la pa ni, rongi je xinan gu la linki zin kong xiong nyu nga. Ngan tsui, shichu jen zong dang dun dang di yong ni hi jiang. Dengo mi zhong nang de la, nan yu xie e nyo.
0: Dada, qe rong ke tu la wo jia tong gu li qi wei nang wan dung na. Leng ki ko si mer yung ni. Rong ke rong la xie bi ke lam de la gyung zang sen tong. Nzam ling chue den zan zuk ji bi wei him yu nye ke xie ke nong. Nzam ling mari yong jia zhong bo che. Chanyo mat jie chi chi ni, mat jik la semkang ye chin chi, gangi chay xin yue chi kue yu.
1: De na, jambu da angi zang xie gala yin di. Cenga ma chi tu, ni mi ban ji du jia yin bi, ma mang bu ni dang yin. Nga chi san bar, sena yu bi kubu da dung her, chu gu de da, ri ki zui si nga chu mi dang na. Kya ni yun jie yi, dang ru ji ri san si.
0: Wen zhong, ge mong bu xi la du la song ju mei ba de du ru dong sui sen jie me dang wa ga la yin de ko de mei bi do chi mong bu xi rong ge rong la ga wi lian ba yin ding de jie sen kang ji bi lu ben fo ro e di sen kang de tong la chen yi da de xi ya yue de sen kang de tong jian jie du nam yin yong le la zhen xi nie kuo jin men nam zi wei zhong ge yue Deng da deng yi le guar zhup tom na, ji ten de gang a jin ji xia wa yin xing mei ji song yue.
1: Wen jiang, li ge nu xiu ji cu wei zhe zu tan ji zhe yi jian. Rang ge zui wei zan me bu chu da, pa ma bun ji, gan ni luo gan nan da, ren ji ba ta ren du xi na. Jia zhu ge jin ba da bi sen de jie de xia a.
0: Sen ga ji bi luo ben e de li yin de de song yue de. Rong ni chi ka duk ting chi xie keng de, shi yu ku yu so jie xin de da ma yin para, rong ni ki bo yin. Gang za su yin yong, rong la chang bi cong ni xie de bi, dem ju yue jie song yue.
1: Ri de, ma yin ma ci xie dang, jie rang li mi ba ga la yin. Ngan chi yin jie tong na lan zi bi, u zu xie ju de ya ni, Rang ge rang na, yin ge da xiang bi, lin ge xiong da.
0: De wo mei sheng qiu xi ba ne, zao wa ni du ju mei ba dan zha gan ni yin de. Zhong nong dong ri qi ji long ni, rong ge rong la sheng qiu zhe ji de yin la. Ji tian de, sheng kang jie pam ka pu bi, pam ka yin ye ji ni zhong mei.
1: De na Gari yi qi dang, gari xio nang, gari sui nang su de da cang ma, zong ji bang de sui dang.
0: Rang ki rang la nying jie dong xia ca yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zama bo chu dong, pa ma dun qi, gani lo ka su xia ca dong xiam jie xiong tu.
1: Rang ki rang la ngan ji ren za re nang dang, qi ji bo chu cu la nang wei, ngan ji de yin du, rang ki rang la xio yue ma ri, gari yi a xie. Sōng nā rō.
0: Ndor nā.
1: Dū dērē nē sōng. Tsō wā jē dār jē zīng chē yōng. Rāng sē rāng lā wāng wī. Sē lā guō chā jē nē. Rāng kē rāng lā nīng jē dāng. Rāng kē rāng nī xiāng jē xiong gōng zō rō. Sēng kāng chū tī nā dō nā nōng dē. Sēng kāng chū tī jā zā wā xī bī. Dei tang ge rong ni tang, dei tang ge xie zu zhen ge.
2: Zhuwa na ba zu, dada qi qi sen xi bi lin zhen de ne, bie zhong long zhi ni zhi li kong kang ge long zhi ji, ni yun si wei ren yong xi bi, ri zhe lin zhen de li, nga ne ni zhun ba qiong zha yin. Zha re tang na re, bong zhong tang mi du, da nor tang lu qi. Mubba tang cha yu ta ka dung su ni ma zi tsui riwa nana la jio wii pa yu jin zhu ma. ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང